0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang seunik ini?
0: Eh jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang yang bangsawan ataupun

Produ FM, teman terbaik kamu masih di Spadia. Selamat pagi teman Produ edisi hari ini. Dan satu informasi dari rri.co.id, kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Teman Produ, Elena melangkah ke perempat final Open 2020-nya setelah menaklukkan Naomi Osaka 2 set secara langsung. Dan teman Produ, kemenangan itu sekaligus membuka peluang untuk merebut posisi peringkat 1 dunia. Unggulan kedua tersebut menang 6-1, 6-4 atas Osaka di Armstrong Stadium Selasa 8 September 2026. Hasil itu mengantarkannya ke perempat final pertama di American Open 2026. Dan teman Pro dilansir dari WTA, penampilan Rybakina konsisten sepanjang 4 pertandingan awal dengan hanya kehilangan 25 game. And then teman Prodo, performa tersebut juga berbeda dari pertemuannya dengan Osaka di Toronto kurang dari sebulan yang lalu. Kala itu ia membutuhkan 3 set untuk mengamankan kemenangan atas petenis Jepang tersebut. Dan teman Prodo, ia mengaku beberapa momen keberuntungan turut membantunya saat menghadapi Osaka. Petenis berusia 27 tahun itu menyebut target utama dirinya dan tim adalah memenangi gelar. Dan ia juga menegaskan peringkat 1 dunia menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai. Dan di perempat final, teman Prodo ia menghadapi Seng yang sedang percaya diri setelah meraih 7 kemenangan beruntun. Dan Rybakina menilai Seng sangat berbahaya meski peringkatnya saat ini tidak menggambarkan kemampuannya. Dan sebelumnya teman Prodo, Seng berhasil mengamankan tempat di perempat final usai mengalahkan unggulan ke-8. Dan Seng menang 2 set secara langsung dengan skor 7-5-6-3 pada Senin 7 September 2026. Selengkapnya informasi ini teman Pro 2 di rri.co.id.

0: nggak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: sucks.
1: Just kidding.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, 40 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan masih di Spade. Selamat pagi teman Produ. Teman Produ, Sadil Ramdhani resmi memperkuat Persibaya Surabaya. Mantan pilar Persib itu bergabung sebagai pemain pinjaman untuk BRI Super League musim 2026-2027. Dan Sadil antusias mengenakan jersey Persibaya dan siap menghadapi tantangan baru dalam karirnya. Teman Produ, dukungan besar supporter menjadi motivasi tambahan. Dan pemain asal Sulawesi Tenggara ingin menikmati setiap proses bersama Persibaya. Ia fokus membangun chemistry dan memberikan kontribusi terbaik di lapangan. So, teman Produ, pengalaman Sadil di level tertinggi membuatnya terbiasa menghadapi pertandingan berintensitas tinggi. Dan gaya agresifnya diharapkan memberi warna yang baru. Selain Persib dan Bayangkara FC, Sadil pernah bermain di Malaysia bersama IFA Pahang dan Sabah FC, teman Produ. Pengalaman itu juga memperkaya pengalamannya menghadapi karakter sepak bola Asia Tenggara. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: it like kering, kering kayak gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di program acara Spada. Selamat pagi teman Produ, edisi hari Rabu 9 September 2020. Dan masih bareng kami teman Produ hingga pukul 10 waktu Indonesia nanti, tentunya dengan berbagai informasi terupdate ke ruang dengar kamu. Dan informasi ini teman Produ masih dari rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi di Indonesia Rabu 9 September 2020. Yang pertama, Sumatera, Banda Aceh, Jambi dan Pangkal Pinang. Berawan tebal, Padang, Pekanbaru dan Tanjung Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Medan, hujan dengan intensitas ringan. Bandar Lampung berkabut. Bengkulu dan Palembang udara kabut. Yang kedua, Jawa, ada Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Berawan tebal, Serang dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Bali dan Nusa Tenggara, Mataram berawan, Kupang berawan tebal, Denpasar hujan dengan intensitas ringan. Kalimantan ada Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan disertai petir, Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur. Sulawesi, Manado, cerah berawan, Makassar, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Maluku dan Papua, Ternate, Ambon dan Merauke berawan tebal, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Selengkapnya informasi ini teman Pro 2 di website rri.co.id.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang, aku galau, kau sialang batang saja beli dan tuval tak umi bayi yang kau tak tampil loket dan saja siulah gerang anjang siulah lidi daun silang layang pucuk siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang dipakainya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi. Produ FM.
4: Teman terbaik.

0: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
1: Yang kau dulu tanya saya. Saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
0: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
1: Sila keempat itu anu. Sana kau dulu. Belum selesai ini sama mendownload.
0: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
1: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
0: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
2: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, penanganan bencana alam terus
0: omongan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Radio Republik

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa masih di Spadia. Selamat pagi teman Produa. Indonesia memiliki berbagai alat musik tradisional dengan bentuk dan cara memainkan yang beragam, teman Produa. Salah satunya adalah toleat atau alat musik tiup tradisional yang berasal dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Toleat terbuat dari bambu dan memiliki bentuk yang menyerupai suling. Dan alat musik ini termasuk alat musik tiup karena bunyinya dihasilkan melalui udara yang ditiupkan oleh pemain. So, teman Produa melansir pemerintah daerah Kabupaten Subang, keberadaan toleat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di wilayah Pantura Subang. Dan alat musik ini awalnya dimainkan oleh anak-anak gembala sebagai hiburan ketika sedang menjaga ternak di sawah, teman Produa. Dan juga toleat berkembang dari alat musik sederhana bernama empet-empetan atau ole-olean. So, alat tersebut dibuat dari bahan seperti jerami dan hanya menghasilkan bunyi sederhana karena tidak memiliki banyak lubang nada. Dan penelitian dari Universitas Negeri Medan menjelaskan kondisi tersebut kemudian mendorong Mang Parman mengembangkan alat musik yang lebih tahan lama dan memiliki nada, teman Produa. Dan dalam perkembangannya, toleat memiliki beberapa bagian utama yang membantu menghasilkan suara. Dan bagian tersebut antara lain badan alat, lubang nada, kepala toleat, serta lidah atau reed sebagai sumber getaran. Dan cara memainkan toleat dilakukan dengan meniup bagian sumber bunyinya menggunakan mulut, ya teman Produa. Dan pemain juga menggunakan jari untuk mengatur lubang nada sehingga dapat menghasilkan nada yang berbeda. Dan yang membuat toleat menarik adalah karakter suaranya berbeda dari suling meskipun bentuknya terlihat mirip, teman Produa. Ternyata meskipun sama tapi tetap beda, ya teman Produa. Dan sejumlah sumber bahkan menggambarkan suara toleat memiliki karakter yang menyerupai saksofon atau trompet. Dan selain cara meniup dan memainkan nada, toleat juga memiliki berbagai teknik permainan. Penelitian mengenai toleat mencatat adanya teknik ornamentasi seperti kejat, ketrok, leot, dan juga peruluk. Informasi selengkapnya, teman Produa, buat kamu yang masih penasaran dengan alat musik toleat, bisa kamu update kembali di website kami rri.co.id.

0: love you.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.
1: Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 50 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi terakhir teman Prodo di Spadia. Selamat pagi teman Prodo edisi hari ini. Teman Prodo, Manchester City punya gaya baru dalam latihan mereka saat ini, dan pelatih Enzo Maresca kini selalu menyalakan musik di setiap sesi latihan. Dan gaya latihan ini menjadi ciri baru Maresca sebagai pelatih baru Taman Pro 2. Iringan musik mengawali langkahnya bersama City di Liga Champions. Dan Maresca juga yang bertugas pertama kali di Liga Champions bersama City Rabu 9 September 2026, dan City menghadapi FC Porto di Dragao. Manchester City datang setelah mengemas 3 kemenangan di Liga Premier Taman Pro 2, dan kini City memimpin klasemen sementara Liga Premier Inggris. Dan saat menggelar sesi latihan dengan musik, City membuka kesempatan media untuk meliput. Alunan musik latihan dilaporkan cukup keras Taman Pro 2 hingga media menggambarkannya mirip suasana klub malam. Dan menariknya, Maresca bukan penentu lagu saat diputar, dan para pemainlah yang memilih musik untuk menemani sesi latihan mereka bersama City. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di website rri.co.id. Dan bersama dengan ini teman Pro 2, waktunya juga Ami pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Setelah Ami, di pukul 10 nanti ada ke Olvi akan temani kamu di Santai Siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, selamat pagi teman Pro 2, selamat beraktivitas, tetap semangat tentunya, dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
3: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
2: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
4: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: baru saja kamu dengarkan.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Teman terbaik.

Selamat pagi Info Pro 2 hari ini bersama saya Olvi. Aktivitas gempa susulan yang terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, NTT mulai memperlihatkan tren penurunan. Meski demikian, Pemprov NTT mengingatkan masyarakat waspada selama 4 pekan karena aktivitas seismik masih berlangsung secara fluktuatif. Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan informasi dari BMKG menunjukkan telah terjadi sekitar 13.000 lebih gempa susulan. Tepatnya hingga hari ini Rabu 9 September 2026 pukul 05.00 WITA. Kondisi tersebut, kata Melki, membuat pemerintah belum dapat mengendurkan kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan di Flores. Berdasarkan informasi BMKG, aktivitas gempa susulan diperkirakan masih dapat berlangsung selama sekitar 3 hari, 4 pekan, 3 hingga 4 pekan setelah gempa utama.

informasi berikutnya, Sadil Ramdhani resmi memperkuat Persebaya Surabaya. Mantan pilar Persib itu bergabung sebagai pemain pinjaman untuk BRI Super musim 2026-2027. Sadil antusias mengenakan jersey Persebaya dan siap menghadapi tantangan baru dalam karirnya. Dukungan besar supporter menjadi motivasi tambahan. Pemain asal Sulawesi Tenggara itu ingin menikmati setiap proses bersama Persebaya. Ia fokus membangun chemistry dan memberikan kontribusi terbaik di lapangan. Demikian info Pro 2, selamat pagi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 menit ke-25 dari pukul 10 pagi dibuka line telepon dan juga WhatsApp dalam program Pro 2 Hitlist ya. Pro 2 request buat kamu yang ingin gabung di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 di siang hari ini. Kamu bisa menyapa teman-teman kamu, kau bisa request lagu ya di siang hari ini teman Pro 2 hingga pukul 12 nanti ya di 92 FM. Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2
0: perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, teman peraduan satu lagi dari Hindia dengan rumah ke rumah di menit ke-40 tentunya masih di line telepon ya dan juga di WhatsApp. Nah, melalui WhatsApp teman peradua kali ini ada yang masuk ya. Hai kakak, aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace. Salamnya buat kakak aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Oke, makasih juga ya. Sebentar lagunya akan hadir. Dari Celine Grace dengan lagunya Sumpah Mati. Tapi sebelumnya Kolfi hadirkan dulu satu lagu dari Anggis Devaki dengan Jatuh Rapuh.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yang mau bergabung teman Pro 2 masih ditunggu ya kebersamaannya di siang hari ini hingga pukul 12 nanti ya teman Pro 2. Kali ini dari Adele Q dengan Rindu Tapi Bukan Pilihan.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, 12 menit dari pukul 11. Kita dengarkan satu lagu daerah ya, teman Pro 2, kali ini dari Palu dengan judul Tadulako yang dibawakan oleh The Box. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Teman Radio, radio bukan sekadar media untuk mendengarkan musik dan informasi, tetapi juga menjadi teman perjalanan hingga penghubung dengan kenangan masa lalu. Menariknya, kedekatan dengan radio juga pernah dituangkan dalam sejumlah lagu Indonesia ya teman berdua. Radio menjadi bagian dari cerita tentang cinta, nostalgia, hingga kehidupan sehari-hari. Salah satu yang cukup lekat dengan tema radio adalah Sheila on Seven dengan judul Radio. Nah, lagu ini menghadirkan radio sebagai bagian dari cerita dan kenangan yang begitu dekat dengan kehidupan pendengarnya. Nuansa Sheila on Seven membuat lagu ini terasa akrab bagi generasi yang tumbuh bersama musik dari radio. Selain itu teman berdua, lagu berjudul Dengar Radio dari Naif juga menghadirkan suasana ringan dengan penuh warna. Sesuai judulnya, lagu ini membawa pendengar pada kebiasaan sederhana menikmati musik melalui radio. Informasi selengkapnya teman berdua di rri.co.id.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Teman Pro 2, hari yang santai rasanya belum lengkap tanpa musik yang menemani ya. Setelah sibuk dengan berbagai aktivitas, mendengarkan lagu favorit bisa menjadi cara sederhana untuk menikmati waktu luang. Nah, tidak perlu pergi ke tempat khusus, cukup siapkan earphone, rebahan di tempat ternyaman, dan biarkan musik mengisi suasana. Nah, ada 5 lagu Indonesia yang bisa masuk playlist santai kamu ya, teman Pro 2. Yang pertama, Dia Beranjak Dewasa dari Nadine Amisa. Nah, lagu ini teman berdua cocok untuk kamu yang ingin menikmati suasana tenang sambil bernostalgia. Beranjak Dewasa membawa cerita tentang proses tumbuh dan berbagai perubahan dalam kehidupan. Dengan musik yang lembut dan lirik yang dekat dengan pengalaman banyak orang, lagu ini pas didengarkan saat sore hari sambil menikmati secangkir kopi atau teh. Nah, selain itu, Sampai Jadi Debu, Bandanera, teman berdua, kalau ingin playlist dengan suasana hangat, Sampai Jadi Debu bisa menjadi pilihan kamu ya. Lagu ini menghadirkan nuansa sederhana tetapi penuh perasaan. Petikan musiknya yang tenang membuat lagu ini cocok menjadi teman ketika sedang bersantai, membaca buku, atau menikmati waktu tanpa terburu-buru. Nah, selain itu ada lagu Akad dari Payung Teduh. Siapa yang tidak kenal lagu ini, teman-teman berdua, lagu Akad memiliki melodi ringan dan suasana yang nyaman untuk didengarkan kapan saja. Lagu ini bisa menemani berbagai aktivitas santai, mulai dari nongkrong bersama teman hingga menikmati perjalanan sore. Selain itu ada lagunya Nadine Amisa Bertaut, teman Pro 2. Mendengarkannya di tengah suasana tenang bisa membuat kita ikut hanyut dalam lirik sekaligus mengingat orang-orang yang memiliki tempat spesial dalam hidup ya. Nah, yang terakhir Tulus, teman Pro 2, Monokrom sebagai penutup playlist ya teman Pro 2. Monokrom dari Tulus adalah pilihan yang pas. Nah, lagu ini membawa nuansa nostalgia melalui cerita tentang kenangan orang-orang yang pernah memberikan warna dalam perjalanan hidup. Cocok didengarkan menjelang malam ketika suasana mulai tenang dan kita punya waktu untuk mengingat kembali berbagai momen indah.
0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, satu informasi terakhir untuk informasi lagu-lagu ya. Di edisi siar hari ini, di hari Rabu 9 September 2026, penyanyi muda pendatang baru Indonesia Meidra resmi memulai perjalanan profesionalnya di industri musik tanah air melalui single perdana berjudul 100 Hidup Lagi. Lagu yang dirilis bersama Hit Records pada bulan lalu tersebut menjadi langkah awal bagi Meidra setelah berhasil menembus posisi top 4 Indonesian Idol season 14. Nah, lagu 100 Hidup Lagi ditulis oleh Meidra bersama Happy Andromeda dan Gian Prayastri Nanda. Melalui karya debutnya ini, Meidra menghadirkan kisah tentang cinta sejati yang tetap bertahan meski diwarnai luka, kesalahan, dan kekecewaan. Tidak hanya berbicara mengenai cinta romantis, lagu tersebut menggambarkan seorang yang tetap memilih orang yang sama sebagai pasangan hidupnya, bahkan jika diberi kesempatan untuk menjalani hidup berulang kali, ia tetap ingin menghabiskan seluruh perjalanan hidupnya bersama orang yang dicintainya. Melalui lirik yang emosional, 100 Hidup Lagi mengangkat pesan tentang kesetiaan, pengampunan, dan penerimaan terhadap ketidaksempurnaan dalam sebuah hubungan. Pesan itu diperkuat dengan karakter vokal khas Meidra yang menjadi salah satu daya tarik utama dalam lagu tersebut.

Teman Pro 2, kita ke informasi UMKM. Branding media sosial kini menjadi salah satu kunci penting bagi perkembangan UMKM. Nah, banyak pelaku usaha mulai sadar bahwa citra digital mempengaruhi kepercayaan publiknya. Media sosial misalnya memberi UMKM kesempatan untuk menjangkau publik tanpa biaya yang tinggi. Pembuatan konten misalnya secara konsisten dapat membantu memperkuat identitas brand di platform tersebut. Selain menarik pelanggan baru, branding melalui media sosial juga membangun loyalitas konsumen lama. Mereka cenderung kembali melakukan transaksi dan merekomendasikan produk ke orang lain. Dan konsisten identitas visual seperti logo misalnya, warna dan gaya teks juga turut memperkuat branding UMKM. Nah, hal tersebut teman Pro 2 membuat tampilan akun media sosial terlihat lebih profesional. Interaksi dua arah turut memperkuat kedekatan antara UMKM dan publiknya. Respon cepat juga membuat pelanggan merasa lebih mempercayai usaha. Dan konten variatif yang kreatif turut menarik perhatian audiens. Keberagaman ini juga membuat akun media sosial UMKM tidak terkesan monoton bagi publik. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Kadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodway FM.

Di tengah maraknya informasi dan berbagai isu produk pangan, keamanan produk menjadi perhatian masyarakat termasuk di media sosial. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Farhana Esfar dalam acara Ruang UMKM di RRI Banjarmasin Selasa 8 September 2026. Farhana menyampaikan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dalam intensifikasi pengawasan Ramadan hingga Idul Fitri 2026 melaporkan sebanyak 1.134 sarana diperiksa dan jumlah tersebut menunjukkan bahwa 395 sarana atau sekitar 34,8% dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BPOM di Banjarbaru itu juga menegaskan bahwa masyarakat perlu untuk memahami sebuah dugaan belum bisa disamakan dengan bukti ilmiah. Nah, untuk informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca melalui rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Teman terbaik kamu.

Taman Periode Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar lomba cerdas cermat anti korupsi bagi pelajar jenjang SMP MTS Kota Yogyakarta. Nah, lomba ini Taman Periode menjadi sinergi penegak hukum dengan pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, untuk membangun pondasi moral generasi muda. Gelaran lomba cerdas cermat anti korupsi tampil beda dan semakin menarik. Selain menguji wawasan kejaksaan dan materi anti korupsi, kepanitiaan memasukkan muatan pendidikan khas kejogyaan sebagai salah satu materi utama kompetisi. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Prodo Asosiasi Futsal Kota Pontianak untuk pertama kalinya menggelar kursus pelatih futsal level nasional. Nah, kegiatan ini teman Prodo dihelat demi meningkatkan kualitas pembinaan olahraga futsal di daerah dan diikuti oleh sebanyak 41 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Pelaksana tugas Ketua AFK Pontianak Putra Sastaman mengungkapkan bahwa penyelenggaraan kursus level nasional ini merupakan langkah awal yang penting untuk mendongkrak kuantitas sekaligus kualitas pelatih berlisensi di Kalimantan Barat. Para peserta tersebut tidak hanya berasal dari Kota Pontianak yang mendominasi dengan

sekitar 30 orang, melainkan juga datang dari Bengkawang, Samba, Sintang, dan Sanggau. Untuk memastikan materi tersampaikan dengan standar tinggi, AFK Pontianak mendatangkan langsung instruktur resmi yang diutus oleh PSSI. Informasi selengkapnya teman Pro 2 di rri.co.id.

Film asal Cina ini tayang di bioskop Indonesia mulai 11 September 2026 sekaligus mempertemukan dua generasi aktor, Michelle dan Liu Haoran, dalam sebuah cerita yang sangat dan yang hangat dan menghibur. Perjalanan sang kemudian berubah setelah bertemu Wu, mantan juara dunia Rubik yang kini kehilangan arah dalam hidupnya. Dan teman pro 2, film ini disutradarai oleh Bai Su yang juga ikut menulis skenario bersama Sun Yan. Dari sisi produksi, It's My Time berada di bawah rumah produksi General Dream. Selain menawarkan komedi dan kisah persahabatan lintas generasi, It's My Time membawa pesan tentang keberanian menghadapi penyesalan dan batasan yang dibuat oleh lingkungan. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

Taman Prodo Film 4 Musim Pertiwi menjadi ajang pertemuan kembali Putri Marino dengan sejumlah rekan dan kreator dari proyek sebelumnya. Nah, kolaborasi tersebut membuat Putri merasakan suasana kerja yang hangat dan nyaman selama proses produksi. Ia mengaku menjalani sejumlah workshop sebelum syuting untuk memenuhi kebutuhan keterampilan karakter Pertiwi dalam cerita. Nah, persiapan tersebut mencakup berkuda, mengemudi mobil jeep, bahasa isyarat, menyanyi, menulis, puisi, elektronik, bahasa Jawa, balet, hingga wushu. Nah, Taman Prodo Film bergenre misteri drama ini menghadirkan Pertiwi sebagai perempuan yang pulang setelah menjalani hukuman penjara. Kepulangannya membawa persoalan masa lalu yang harus dihadapi kembali sebelum Pertiwi menemukan jalan untuk melanjutkan hidup.

0: Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 film 4 musim Pertiwi memperkenalkan trailer dan poster terbarunya, dan film bergenre misteri drama ini akan hadir di layar bioskop pada 8 Oktober 2026 mendatang. Kamila Andini selaku sutradara dan penulis menyebutkan proses pembuatan film berlangsung panjang dan sulit. Ia mengaku telah menulis proyek tersebut sejak 2017 lalu, kembali dikembangkan pada 2023 hingga akhirnya menjadi karya utuh. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon. Sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi, lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah. Mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hebatnya aku. 6 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Usai sudah tugas saya menemani kamu teman Pro 2 sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya ada kakak Cindy yang bakal temani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah di 92 FM teman terbaik kamu.

0: Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antar jemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang.
5: Ta-da, ta-da, ta-da.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kau kan takut ke lebah kau. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang kau tadi. Badalan baru merombo mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang, aku galau, kau sialang batang saja beli dan sebal tak umi bayi yang kau tak tampil loket dan saja siulah gerang anjang siulah lidi daun silang layang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

Temuan Pro 2 39 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan pelayanan kegawat daruratan di seluruh puskesmas tetap tersedia selama 24 jam. Kepala Dinas Kadis Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Handri Pasandaran, jelaskan pelayanan di puskesmas terbagi dalam pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan kegawat daruratan. Menurut Handri, Temuan Pro 2, pelayanan rawat jalan di puskesmas, baik yang memiliki fasilitas rawat jalan maupun rawat inap, berlangsung dari Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Sementara pelayanan rawat inap hanya tersedia di puskesmas yang memiliki fasilitas perawatan bagi pasien. Sedangkan layanan kegawat daruratan dapat diakses di seluruh puskesmas, baik yang berstatus rawat jalan maupun rawat inap. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

52 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kodim 1301 menggelar apel luar biasa dalam rangka mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya kebakaran di kawasan Gunung Api Awu. Apel tersebut memperdua dalam mengantisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi musim kemarau yang berkepanjangan. Dan Dim 1301 Sangi Letkol Jezi Nasruddin STMIP langsung memimpin apel dan memberikan arahan serta apresiasi kepada seluruh personel yang tetap menunjukkan semangat dan kesiapan dalam melaksanakan tugas. Serta memperdua apel yang berlangsung di lapangan Makodim 1301 Sangihe diikuti para perwira staf, para dan ramil dan PLH dan ramil, jajaran Kodim 1301 Sangihe serta personel staf dan koramil. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman perdua, sebentar kita bakalan dengerin lagu dari program acara aktif Akselerasi Kreatif Musik. Lagu kali ini ada Elpama present, this is squad Elpama.

Baik, teman Pro 2, 24 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Klinik Euderma Dermatologi dan Estetik Klinik dari Bali Utara kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Klinik yang bergerak di bidang dermatologi dan estetika ini meraih penghargaan, yaitu Melasma Care Center by Trenex Plus. Teman Pro 2, sebuah apresiasi yang diberikan kepada klinik-klinik terpilih di Indonesia atas komitmen dan dedikasinya dalam penata laksanaan melasma dengan metode dan pendekatan terbaru. Teman Pro 2, penghargaan tersebut diserahkan dalam suatu acara yang diselenggarakan di Jakarta Pusat pada Minggu 6 September 2026. So, teman Pro 2, penghargaan melasma Care Center by Trenex Plus menjadi bentuk apresiasi terhadap klinik yang dinilai memiliki komitmen dalam memberikan penanganan melasma secara optimal dengan mengedepankan pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi serta metode perawatan terkini. So, teman Pro 2, penanggung jawab klinik Euderma Dermatologi Estetika Klinik Dr. Ida Ayudhya Purnamasari SPDVE Vins DF VINS DEF, teman Pro 2, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi Euderma untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Penghargaan ini menjadi pencapaian yang membanggakan sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bali Utara. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
3: Baik, teman Pro 2 tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini, Rabu 9 September 2026. Kita ke informasi yang pertama. Teman Pro 2, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tunggari bersama Wakil Bupati Tenris Bulahari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, serta para relawan melakukan pendakian ke Gunung Awu Selasa 8 September 2026. Rombongan melakukan pendakian dari Kelurahan Golongan Beha Baru menuju lokasi yang terdampak kebakaran lahan dan hutan di kawasan Gunung Awu. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi titik kebakaran sekaligus mencari langkah penanganan yang dapat dilakukan di lapangan. Teman Pro 2, dalam kegiatan tersebut Bupati Michael Tunggari mengatakan dirinya bersama unsur Forkopimda turun langsung untuk meninjau titik kebakaran dengan harapan api dapat segera dikendalikan dan dipadamkan. Teman Pro 2 menyikapi bencana kebakaran, Bupati juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara termasuk dengan gubernur. Menurutnya teman Pro 2, kondisi tersebut turut menjadi perhatian dalam upaya penanganan kebakaran di Gunung Awu. Untuk sementara teman Pro 2, pemerintah bersama unsur terkait akan mengoptimalkan penanganan secara manual di lokasi. Pendakian bersama tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam respon kebakaran Gunung Awu sekaligus memastikan kondisi di lapangan dapat terus dipantau dan ditangani bersama dengan melibatkan unsur pemerintah, Forkopimda, OPD, serta para relawan.
0: Info Pro 2.
3: Kita ke informasi yang terakhir, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, yaitu Neil Farel Rindra Tempo, mengatakan Selasa 8 September 2026 memprakirakan cuaca pada pagi hari di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secerah berawan hingga berawan. Kemudian teman Pro 2, siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya teman Pro 2, untuk malam hari hingga dini hari, tepatnya pada hari ini teman Pro 2, diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal pada sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk suhu udara teman Pro 2 berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 92%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Sementara itu teman Pro 2, tinggi gelombang laut diprediksi antara 0,5 hingga 1,5 meter. Sementara kondisi cuaca perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan angin yang bertiup bervariasi dari arah selatan hingga barat berkecepatan 6 hingga 35 km per jam. Dan teman Pro 2, menutup info BMKG, Neil Farel Rindra Tempo menginformasikan bahwa saat ini wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memasuki periode musim kemarau dan fenomena El Nino. Kondisi ini dapat memperkuat musim kemarau sehingga cuaca cenderung lebih kering, curah hujan berkurang, teman Pro 2, dan angin bertiup lebih kencang di beberapa wilayah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena itu teman Pro 2 diimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe agar tetap waspada, tidak melakukan pembakaran hutan, pembukaan lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah secara terbuka. Apabila masyarakat menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak yang berwenang agar segera ditindaklanjuti sebelum api membesar dan juga meluas. Teman Pro 2, Neil Farel Rindra Tempo juga mengimbau masyarakat untuk tetap mengupdate informasi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di akun resmi BMKG Naha Kepulauan Sangihe serta mendengarkan update informasi cuaca setiap pagi di Pro 1 RRI Tahuna. Demikian Info Pro 2, selamat sore.

filosofi ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Oke, baik, teman-teman, Pro 16 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi bersumber dari rri.go.id. Kosongnya pemeriksaan kolesterol dan asam urat di Posyandu dikeluhkan warga. Puskesmas Tona Barat beri penjelasan. Teman Pro 2, keluhan tersebut disampaikan Vina Mose, warga Tona Barat dalam program Halo RRI Jumat 4 September 2026. Vina mengatakan teman Pro 2 pemeriksaan kesehatan rutin setiap bulan dilaksanakan di Posyandu Kolongan Beha, Kelurahan Tahuna Barat. Namun teman Pro 2, pemeriksaan yang tersedia selama ini hanya pemeriksaan gula darah. Menurutnya, pemeriksaan kolesterol dan asam urat sudah lama tidak tersedia dalam pelayanan Posyandu, padahal pemeriksaan tersebut sebelumnya dapat dilakukan masyarakat setiap bulan. Ia mengatakan temuan Pro 2, pemeriksaan tersebut dibutuhkan masyarakat terutama lansia yang mengikuti kegiatan Posyandu. Kepala Puskesmas Tona Barat Dr. Dewi Tatawi dalam program Halo RRI Senin 7 September 2026 membenarkan pemeriksaan tersebut belum tersedia selama beberapa bulan. Menurut Dewi, teman Pro 2 Puskesmas dalam mengajukan permintaan pengadaan kepada Dinas Kesehatan, namun proses pengadaan dan pengiriman barang masih membutuhkan waktu. Sementara itu, teman Pro 2, strip pemeriksaan asam urat masih belum tersedia di Puskesmas Tahuna Barat. Pihaknya masih menunggu pengadaan dan pengiriman barang tersebut. Puskesmas Tahuna Barat berkomitmen menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan di Posyandu bagi masyarakat. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Temaprodio 29 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan. Menyusul musim kemarau berkepanjangan yang berdampak terhadap menurunnya debit sejumlah sumber air. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Wandula Besi mengatakan masyarakat juga diharapkan mencari sumber-sumber air alternatif yang masih tersedia di kampung maupun kelurahan. Menurutnya teman berdua, penurunan debit air akibat kemarau panjang membuat masyarakat perlu mengantisipasi kemungkinan berlanjutnya kondisi tersebut dengan menghemat penggunaan air. Selain persoalan ketersediaan air, teman berdua BPBD Sangihe juga mengingatkan masyarakat, khususnya petani, agar tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan perkebunan. Labiasa menegaskan teman berdua aktivitas pembakaran lahan berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, terlebih kondisi cuaca yang kering dan memicu dan minimnya curah hujan ya teman berdua. Ia menambahkan pemerintah daerah bersama masyarakat terus melakukan langkah antisipasi terhadap dampak kemarau panjang, terutama dalam penyediaan air bersih serta pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: dengarkan, maka ampunilah aku.
1: Oke, baik teman Pro 2 mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna, kasih diucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib buat teman Pro 2 yang beragama muslim. Dan untuk menemani teman Pro 2 yang beragama muslim untuk menjalankan ibadah salat maghrib, kasih dihadirkan dua rangkaian musik bernuansa islami.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu. Radio Republik of Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku tahan
0: menari. Pro 2 FM.
2: Aku hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Sembilan belas menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, temuan Perdana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau MenP3A Arifa Fauzi mendorong peningkatan kapasitas pekerja perempuan di sektor sawit. Hal ini penting untuk mempersempit kesenjangan upah yang masih terjadi. Menurut Arifa, temuan Perdua, pekerja perempuan masih banyak menempati pekerjaan berketerampilan rendah sehingga berdampak terhadap tingkat upah yang diterima. Menurutnya, nomor kedua, pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan memiliki upah lebih tinggi masih banyak dilakukan pekerja laki-laki. Sementara perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak keahlian. Arifa menilai temuan produk kesenjangan pekerjaan perempuan perlu menjadi perhatian bersama melalui penguatan akses peningkatan kapasitas pekerja. Menurut Arifa, penguatan kapasitas pekerja perempuan penting dilakukan agar mereka memperoleh kesempatan lebih baik dalam dunia kerja. Arifa menegaskan pentingnya memastikan perempuan memperoleh manfaat setara dari pembangunan sektor kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional Indonesia. Ia mengatakan sektor kelapa sawit berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia melalui pencapaian lapangan kerja dan peningkatan devisa negara. Ia menyebut Indonesia memiliki peran besar dalam industri kelapa sawit dunia. Karena itu pembangunan sektor tersebut perlu memperhatikan keterlibatan dan kesejahteraan perempuan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, baik, nomor 2, 37 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Prosesi pelepasan berlangsung di Istana Negara Teman Pro 2, Jakarta, Rabu 9 September 2026. Pelepasan kontingen ditandai dengan penyerahan bendera merah putih dari Presiden kepada perwakilan atlet Indonesia. Atlet yang mewakili yakni atlet panjat tebing Fredrik Leonardo. Dalam sambutannya Teman Pro 2, Presiden meminta para atlet memberikan kemampuan terbaik selama bertanding. Presiden juga mengingatkan untuk menjaga nama baik Indonesia di arena ASEAN Games. Nah, Teman Pro 2, Presiden juga berpesan agar para atlet menunjukkan karakter dan semangat juang Indonesia selama mengikuti pertandingan. ASEAN Games 2026 akan berlangsung di Aichi dan Nagoya, Jepang, Teman Pro 2 pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kontingen Indonesia membawa harapan besar untuk meningkatkan prestasi pada ajang tersebut. Pemerintah menargetkan tim merah putih mampu membawa pulang 4 medali emas. Target tersebut lebih rendah dibandingkan capaian Indonesia pada ASEAN Games tahun 2022 lalu. Saat itu Teman Pro 2 Indonesia berhasil mengoleksi 7 medali emas. Meski begitu Teman Pro 2, pemerintah berharap para atlet dapat tampil maksimal dan berjuang meraih hasil terbaik di setiap cabang olahraga yang diikuti. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Baik, Temu Prodo 46 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan mekanisme ASEAN dalam menangani kabut asap lintas batas perlu ditinjau kembali dan diperkuat. Temu Prodo, pernyataan tersebut disampaikan ketika kualitas udara buruk masih terjadi di sejumlah wilayah di Asia Tenggara. Anwar mengatakan ASEAN harus menangani masalah kabut asap yang terus berulang secara serius. Anwar meminta mekanisme yang ada diterapkan melalui tindakan yang lebih efektif untuk menangani sumber kabut asap lintas batas. Menurutnya, Temu Prodo masih terdapat ruang untuk memperbaiki mekanisme penanganan kabut asap oleh ASEAN. Anwar meminta para pimpinan ASEAN memberikan perhatian serius, terutama karena dampaknya terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan bayi. Dia secara khusus menyoroti kondisi di Serian, sebuah distrik di negara bagian Sarawak, Malaysia. Status darurat sebelumnya diberlakukan di wilayah tersebut setelah kualitas udara mencapai tingkat berbahaya. Sementara itu, Temu Prodo, status darurat di Serian berakhir pada Senin 7 September 2026. Namun kualitas udara di wilayah tersebut kembali mencapai tingkat berbahaya dengan indeks polusi udara atau API mencapai 302 keesokan harinya. Berdasarkan sistem penilaian kualitas udara Malaysia, nilai API 0 hingga 50 dikategorikan baik, sedangkan 51 sampai dengan 100 dikategorikan sedang. Nilai 101 hingga 200 dikategorikan tidak sehat, kemudian 201 hingga 300 sangat tidak sehat, dan 301 atau lebih masuk pada kategori berbahaya. Mekanisme ASEAN perlu diperkuat agar penanganan masalah kabut asap dapat dilakukan

lebih efektif dan melindungi masyarakat negara-negara terdampak. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Oke, baik, itu ngobrol dua. Sebentar kembali ke Cindy bakalan hadirkan lagu daerah ya teman pro dua, tentunya dalam program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini teman pro dua ada Wong Sepele dari DSP ya. Lagu ini merupakan lagu dari daerah Jogja. So, jangan kemana-mana, tetap stay di 90 MHz teman terbaik kamu.

Oke, okay, kita mau berdua 19 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi masih bersumber dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang dalam perkara gratifikasi produksi batubara di Kutai Kartanegara. Pendalaman tersebut merupakan pengembangan perkara dugaan korupsi yang melibatkan 3 korporasi sebagai tersangka baru. Nah, teman pro 2, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Ahmad Ali berkaitan dengan perkara Rita Widyasari dan 3 korporasi tersebut. Nah, teman pro 2, tentunya menurut Budi, ketiga korporasi diduga berperan aktif dalam penerimaan gratifikasi yang tengah didalami penyidik KPK. Penyidik juga mendalami dugaan jasa pengangkutan dan pengamanan dalam proses produksi serta distribusi batu bara dari lokasi tambang. KPK turut menelusuri mekanisme jasa pengangkutan batu bara yang berlangsung di lapangan, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, teman pro 2, penyidik juga mendalami dugaan aliran uang dari perusahaan yang mengelola atau mengeksplorasi batu bara kepada pihak tertentu. Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK pada Februari 2026 menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Ketiganya yakni PT Sinar Kumala Naga atau SKN, PT Alam Jaya Bara Pratama ABP, dan PT Bara Kumala Sakti BKS. Ketiga perusahaan tersebut diduga menjadi sarana penerimaan gratifikasi bagi mantan Bupati Kutai Kartanegara yaitu Rita Widyasari. KPK sebelumnya memeriksa sejumlah saksi dari perusahaan tersebut, termasuk jajaran direksi dan staf keuangan. Penyidik antara lain mendalami pengoperasian dan produksi PT Sinar Kumala Naga serta dugaan pembagian fee kepada pihak Rita Widyasari. Sementara itu, teman berdua, pemeriksaan terhadap staf keuangan PT Alam Jaya Bara Pratama dilakukan untuk menggali keterangan terkait produksi batu bara perusahaan tersebut.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: mandi. Itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
2: Aku lamun nih, Anicino.
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
2: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi cak mano biar airnya hemat, Mak?
2: Yo, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
2: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

40 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyampaikan pendekatan diplomasi antar negara untuk memberantas judi online atau judol. Langkah tersebut dilakukan karena mayoritas situs judol yang menyasar masyarakat Indonesia beroperasi dari luar negeri. Wakil Menteri Komdigi Nesar Patria mengatakan, pemerintah terus berkomitmen memberantas praktik judi online di Indonesia. Menurutnya, pemberantasan judol menjadi perhatian berkelanjutan karena telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Nesar mengatakan pemerintah juga memberikan perhatian terhadap praktik pinjaman online ilegal yang menjerat masyarakat. Menurutnya, pemberantasan judol dan pinjol dapat menimbulkan kerugian apabila masyarakat tidak memahami risiko dan menggunakan layanan tersebut secara bijak. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

Oke, baik teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Dan tentunya kasih ini masih akan terus temani kalian hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi yang terakhir teman Pro 2 tentunya bersumber dari sumber terpercaya ya, yaitu rri.co.id. Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Hairunisa Halim, meminta standarisasi industri tidak memarginalkan petani kecil. Hal tersebut disampaikan pada rapat dengar pendapat bersama Badan Standarisasi Nasional atau BSN Selasa 8 September 2026. Politisi PKB itu menambahkan kebijakan standarisasi dapat menjadi pisau bermata dua bagi petani kecil. Menurutnya, keterbatasan akses membuat petani kesulitan memenuhi standar yang ditetapkan pembeli besar. Menurut Hairunisa, teman Pro 2, standar tersebut lebih mudah dipenuhi perusahaan pertanian berskala besar, terutama karena memiliki kapasitas modal dan tenaga ahli untuk memenuhi berbagai persyaratan. Perempuan 44 tahun itu juga merujuk konsep sustainability standar paradox dalam melihat kesenjangan kepatuhan tersebut. Konsep itu menjelaskan pertanian skala besar cenderung lebih mudah memenuhi ambang batas kepatuhan. Sedangkan petani kecil teman Pro 2 menghadapi kebutuhan modal awal, pelatihan, dan investasi infrastruktur yang tidak sebanding dengan kapasitasnya. Kondisi tersebut teman Pro 2 berpotensi membuat petani kecil tersisih dari rantai pasok industri. Hairunisa teman Pro 2 juga mengingatkan industrialisasi tidak boleh mengorbankan keberadaan petani dalam rantai pasok. Menurutnya teman Pro 2, petani akan mendapatkan kesulitan untuk memenuhi berbagai biaya yang muncul akibat penerapan standar. Sebagai pemasok komoditas unggulan pertanian, Indonesia membutuhkan kejelasan dan legalitas standar. Karena itu teman Pro 2, keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok perlu mendapat perhatian khusus. Mantan Wakil Gubernur Lampung itu meminta pemerintah menyiapkan konsep dan strategi agar standarisasi tidak menjadi alat eksklusi. Salah satu caranya adalah memperkuat kelembagaan petani melalui koperasi atau kelompok tani. Hairunisa juga teman Pro 2 meminta pemerintah bersama industri merancang standar yang adaptif terhadap kapasitas petani lokal. Pendekatan tersebut dinilai penting agar standarisasi tetap menjaga kualitas sekaligus melindungi keberlanjutan petani kecil. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan teman Pro 2, ini merupakan informasi terakhir kita ya di edisi siar hari.

hari ini, Rabu 9 September 2026 bersama Kak Cindy ya, Mama Berdua. Kita jumpa di lain kesempatan, karena setelah ini akan ada Kakak Aci yang bakalan temani ruang dengar kalian ya, Mama Berdua, tentunya dalam program acara Jaga Malam Cerita Penutup hari ini, ataupun Jangan Galau Malam-Malam ya, Mama Berdua. Dan sebentar juga kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, untuk program acara MLC Music Live Chat edisi siar hari ini. Jangan kemana-mana buat teman Pro 2, tentunya tetap stay ya di 92 MHz, teman terbaik kamu. Kita jumpa di lain kesempatan, kasih ini pamit dari ruang dengar kalian. So, selamat malam and then see you, bye-bye.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Pakai hema Gucci on. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

seluruh Indonesia. Teman Pro2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro2. Pada malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, enggak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro2, tapi tenang aja, gue enggak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini, berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya, apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro2, tetap stay tune di seluruh Pro2 FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodo, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Dia
0: lagi gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga. Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu, konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus.
1: Konten.
0: Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
1: Lari tetap masih.
0: Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Ya, 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari, 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang kan?
0: Benar. Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar. Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Benar, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu. Mm-hmm. Berarti ada 5 kali lagi Alika sih nanti.
1: Betul. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan maksudnya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 08118101105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian sebenarnya juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya suka pada kepo tuh, ngapain aja sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih? Kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini, jadi arsip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks
0: ya. Okay.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin tuh bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih
1: untuk kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu ya.
1: Baik-baik gitu kan. Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu
1: egois,
0: namanya
1: bener.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue gak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya, gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu, selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue gak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada.
1: Kan?
0: Gue percaya banget ada orang kayak gitu dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka, cuma mungkin alibi yang paling common adalah gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Gak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener.
0: Susah dibenerin sih.
1: Bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okay lah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita, bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di klip omongan gue ya. Manusia itu diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya betul.
0: Boleh tahu gak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke. Oke. Oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Temanku.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia enggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an itu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Nah, gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Benar, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih. Gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan. Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu. Gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa.
1: Hilang juga, ikut kebawa juga.
0: Iya kan? Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah, biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu
0: itu,
1: kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu.
0: Iya,
1: gimana
0: sih
1: nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia ya, harusnya betul. Punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang,
0: okay,
1: kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalo, ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Iya, sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Akan selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya. Terkadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit. Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, gitu. itu tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Benar.
0: Itu fana.
1: Setuju,
0: gitu.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, tanpa pamit.
0: Nah, gitu. dari proses lagu ini gimana, Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku.
0: Okay.
1: Dari penulis ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan. Gitu. Nah, ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3 sampai 4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya,
0: lumayan. 3 sampai 4 EP.
1: Satu EP
0: 3 sampai 4 bulan.
1: Oke,
0: dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan.
0: Okay.
1: EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Lumayan cepet.
0: Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya, maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini, atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong kak gitu?
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol, tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau, melankolis, yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Mm-hmm. Jadi pengen segalau itu intinya.
0: Oh.
1: Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Mm-hmm. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang dengerin harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, iya, iya. Bener. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
1: Iya.
0: Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge. Mm-hmm.

0: Itu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka
0: paling
1: ya.
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayaknya paling di lagu ini ya.
0: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya prosesnya itu ya.
1: Benar.
0: Dia tiba-tiba hilang. Yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya benar.
0: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
1: Benar-benar.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan? Cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang. Gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
1: Iya.
0: Lo nya bodo amat.
1: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya. Gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
0: Jangan ya. Tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul. Gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
0: Iya. Itu sih, wah kak galau parah ini sih. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
1: Benar. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oh oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
1: Iya benar.
0: Langsung banyak tuh. Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga.

di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam yes. ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: nih,
0: yang ya. Kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau.
0: Okay.
1: Dan yang kedua adalah apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP. Lagu ini ada MV-nya gak Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video. Yes. Visualizer. Kalau kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin. Dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya.
1: Yes.
0: Gitu. Jangan lupa di request dan juga di kepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sorry aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Wih, itu jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Pernah berhenti berkarya.
0: Betul, setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube at MDGCo.
0: MDGCo. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin gitu segmen kan sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: gitu.
0: iya.
1: Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah.
1: Kalau aku bisa gini-gini. Oke guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia ya,
0: okay. Sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita,
1: cerita
0: ya.
1: Curhat apa aja?
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja. Komunikasi is the key.
0: Nah, itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kailan.
0: Masih ada empat lagi untuk iya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar. Untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Jangan bosan-bosan. Teman-teman perdua juga yes. Jangan bosan. Alika lagi.
0: Nah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Produ. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elana Krisandaru pamit dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Produ.

0: Rádio FM. Stay tuned on Prodway FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat malam teman Pradua. Inilah info Pradua malam ini Rabu tanggal 9 September 2026 selengkapnya bersama Kak Aceh.
1: Info Pradua.
0: Informasi yang pertama, teman Pradua, sedikitnya 47 relawan bersama personel TNI dan masyarakat terus berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Api Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Upaya pemadaman memasuki hari kedua dengan menghadapi kondisi medan yang terjal. Titik kebakaran berada di kawasan jurang di kaki Gunung Api Awu sehingga menyulitkan tim untuk menjangkau lokasi. Keterbatasan peralatan serta jauhnya jarak menuju titik api menjadi kendala lainnya. Tim harus mendaki gunung, sementara ketersediaan air sangat terbatas karena sulitnya membawa suplai air ke lokasi. Relawan BPBD Sangihe, Cronwell Sandala, mengatakan tim tetap melakukan upaya pemadaman sehingga kebakaran tidak meluas. Pemadaman dilakukan secara manual dengan memanfaatkan peralatan sederhana dan air yang dibawa menggunakan botol.
1: Info Pradua.
0: Informasi yang lain teman Pradua, upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan jajaran Polres Sabunaken, Polres Manado. Melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, personel kepolisian menggelar patroli malam untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas di wilayah Kecamatan Bunaken. Minggu tanggal 6 September 2026, patroli yang berlangsung sejak pukul 21 hingga pukul 23.30 WITA itu dilakukan secara mobile menggunakan kendaraan patroli Bunaken 801. Sebanyak 5 personel diterjunkan dengan menyasar sejumlah titik yang dianggap rawan terjadinya tindak kriminal maupun aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran patroli yakni kawasan Jembatan Molas, Kelurahan Molas. Di tempat tersebut petugas mendapati sejumlah anak muda yang sedang berkumpul. Personel kemudian melakukan pelaksanaan pemeriksaan sekaligus memberikan edukasi dan himbauan agar tidak melakukan aksi balap liar maupun kegiatan lain yang dapat memicu gangguan keamanan. Patroli berlanjut ke wilayah Kelurahan Bailang, polisi kembali menemukan sekelompok anak muda yang tengah berkumpul dan melakukan pemeriksaan badan sebagai langkah antisipasi. Dari pemeriksaan tersebut, petugas tidak menemukan adanya senjata tajam maupun minuman keras. Para pemuda tersebut selanjutnya diberikan arahan untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing demi menghindari kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas. Kapolsek Bunaken Ibtu Nurhandi Montolalu mengatakan pelaksanaan KRYD merupakan bagian dari langkah preventif kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
1: Info Pradua.
0: Aksi heroik Wali Kota Kota Mabagu, Dr. Wendy Gaib dan Ketua DPRD Kota Mabagu Adrianus Mokoginta ketika melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap pengisian bahan bakar minyak BBM jenis biosolar pada dini hari tuai apresiasi warga. Warga berharap pola pengawasan ketat seperti itu bisa menangkal dan menghentikan permainan mafia BBM yang terjadi di setiap SPBU. Diketahui, inspeksi mendadak Wali Kota Kota Mabagu bersama Ketua DPRD dan rombongan tersebut berlangsung pukul 2 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah dini hari, Selasa tanggal 8 September 2026. Dalam sidak yang dilakukan oleh Wali Kota Kota Mabagu ini, ditemukan sebuah mobil dam truk terparkir di area SPBU Kelurahan Pontodon, Kecamatan Kota Mabagu Utara. Kendaraan dam truk tersebut bermuatan ratusan dirijen berkapasitas 25 liter bagi lagi melakukan pengisian BBM jenis biosolar di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang dimaksud. Menariknya lagi teman Pradua, proses pengisian BBM di SPBU Pontodon itu dilakukan pada dini hari dan dalam keadaan lampu dimatikan alias gelap. Tampak Wali Kota langsung mempertanyakan kepada pihak yang berada di lokasi terkait aktivitas pengisian BBM serta meminta lampu SPBU dinyalakan. Dalam video sidak yang diunggah itu, wali kota juga sempat naik dan memeriksa langsung muatan kendaraan drum truk tersebut. Begitu kagetnya wali kota melihat mendapati ketika mendapati di dalam muatan drum truk tersebut terdapat puluhan dirijen dan ada pula jerigen yang diduga berukuran besar. Terpisah, pihak Pertamina Patraniaga Sulutgo, Sales Brand Manager SBM 2 Fuel Pertamina Putra Niaga Sulutgo Aditya Taufik Ramadan mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melaporkan temuan tersebut kepada atasannya. Saat ditanya apakah SPBU tersebut akan mendapatkan sanksi sebagaimana komitmen Pertamina terhadap SPBU, SPBU nakal yang kedapatan melakukan pelanggaran dalam penyaluran biosolar, Aditya memastikan pasti ada tindakan. Demikian info Pro 2 malam ini dan selamat malam.
1: Info Pro 2.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Pakai hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Teman Perandua, di mana pun di kamu berada, 17 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut di jaga malam untuk hari ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan malam hari ini teman Perandua, kita dengerin lagu dari daerah Papua, dari daerah Ambon ya, mohon maaf, dari daerah Ambon, teman Pro 2 bersama Kai Hulu featuring WSO, dengan lagunya Papa Mama Pum Pasang.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan terang.

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu, teman peraduan. Terima kasih masih mendengarkan peraduan tahunnya. Kita di jaga malam cerita penutup hari. Kamu yang ingin gabung request lagu atau berbagi cerita di malam hari ini, yuk di WhatsApp Pro 2 FM teman Pro 2 08221779307 ya. Di kesempatan siar hari ini bersama Kak Ece teman kamu hingga pukul 12 malam nanti ya, atau pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ditunggu ya teman Pro 2 chat dari kamu di 08221779307.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih? Heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu

Bermain gadget secara terus-menerus akan membuat kita sering lupa dengan waktu, kurang konsentrasi, dan jadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Agar kita tidak ketergantungan dengan gadget atau smartphone, hal pertama yang perlu kita lakukan untuk membatasi diri bisa diawali dengan tekad yang kuat untuk mulai mengurangi pemakaian gadget. Yang kedua, melakukan kegiatan yang menyenangkan di luar rumah, seperti bermain di taman, berolahraga, atau bersepeda bersama keluarga dan teman. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat, seperti membantu orang tua, berlatih alat musik, menyalurkan hobi menggambar, membaca buku cerita, atau bermain dengan hewan peliharaan. Dan yang keempat, batasi waktu penggunaan gadget di rumah. Jadikan waktu bermain dengan gadget sebagai hadiah setelah kita mengerjakan pekerjaan rumah dan sekolah.

Taman Pradua, pukul 22 lebih 12 menit. Terima kasih kamu masih mendengarkan NAS 92 Mekahats di kesempatan siar hari ini. Taman Pradua, jumlah korban yang meninggal akibat banjir yang melanda wilayah utara Nepal naik menjadi 1.367 orang. Sementara itu sebanyak 5.132 orang masih dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. China Central Television atau CCTV yang mengutip otoritas Nepal melaporkan peningkatan jumlah korban tersebut pada Rabu. Sebelumnya CCTV melaporkan sebanyak 1.355 orang meninggal dunia dan 4.996 orang lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Banjir bandang melanda wilayah utara Nepal pada Rabu pagi tanggal 26 Agustus lalu setelah aliran air deras menyapu kawasan sekitar sungai Botekosi. Bencana tersebut terjadi setelah penyusutan gletser memicu tanah longsor. Informasi lengkapnya Taman Pradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

ke Anda jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahingetang. Gunung api bawah laut Mahingetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: 92 Mega, teman terbaik kamu, teman Produ. Terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siar hari ini Rabu tanggal 9 September 2026. Teman Napra 2 Arus Windy Bening Suara dan Christine Hakim mendalami peran sebagai orang tua biru laut dalam film Laut Bercerita. Nah, keduanya teman Prado berusaha menghadirkan kesedihan, penantian, dan harapan keluarga yang kehilangan anaknya. Arus Windy mengaku menggunakan pengalaman nyata seorang yang dikenalnya sebagai referensi emosional. Ia berteman dengan anak dari seorang ayah yang hingga kini belum kembali setelah menghilang. Nah, ia menyebut anak tersebut masih berusia sekitar 3 hingga 4 tahun ketika ayahnya menghilang. Ia kemudian mencoba memahami kesedihan keluarga tersebut melalui percakapan personal. Dalam film Teman Pradua, Arus Windy memerankan Bapak Wibisana yang tetap menyimpan harapan. Ia memahami kemungkinan terburuk tetapi memilih mempercayai bahwa anaknya suatu hari akan pulang. Karakter tersebut juga digambarkan memiliki sisi sentimental dan romantis. Ia menyukai lagu-lagu The Beatles dan menjalani berbagai kebiasaan sederhana bersama keluarganya. Bahkan Teman Pradua, setelah laut menghilang, sang ayah tetap menyiapkan piring dan kursi untuk anaknya. Kebiasaan itu dilakukan dengan harapan laut akan kembali ke rumah. Sementara itu, Christine Hakim berusaha menggali karakter ibu biru laut melalui pengalaman sebagai seorang ibu. Ia bersyukur masih dapat mendampingi anak-anaknya dalam film dan menjalani kehidupan hingga saat ini. Informasi ini, teman Pradua, dirilis oleh website rri.co.id.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Teman Radio Timnas Basket Putra Indonesia menempuh perjalanan 40 jam menuju Nagoya dengan rute berbeda untuk Asian Games 2026. Perubahan jalur penerbangan terjadi karena erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sebelum keberangkatan tim menuju Jepang. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi menjelaskan perjalanan tersebut berubah karena adanya bencana. Tim yang seharusnya berangkat dengan penerbangan langsung harus berangkat melalui beberapa kota. Nirmala mengatakan pemain tetap menjalani persiapan dengan baik meski menghadapi perjalanan panjang sebelum pertandingan pembuka Asian Games 2026. Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh mengganggu konsentrasi atlet yang sudah berlatih keras selama pemusatan latihan di Indonesia. Informasi ini ya teman Brodo bisa kamu baca di website rri.co.id. Dan informasi yang terakhir dan selanjutnya teman Brodo, Gajah hadir dengan beberapa lagu mengisi jazz musik ya di malam hari ini hingga menjelang tutup siaran nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23 lebih 2 menit. Selamat malam untuk kamu teman berdua yang saat ini sudah beristirahat, selamat beristirahat. Dan untuk kamu yang saat ini masih dengan aktivitas ya di malam hari, selamat malam. Dan tetap stay di 92 Mikat, teman terbaik kamu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Mak?

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Radio Fatin, Hanya Mimpi merupakan lagu yang terakhir untuk kebersamaan kita di kesempatan siar hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026. Dan terima kasih untuk kebersamaannya Teman Radio, sudah mengikuti seluruh rangkaian acara di kesempatan siar hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Teman merandu di mana pendengar berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk membawakan acara siaran hari Kamis tanggal 10 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Saya Jamar Tugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Segala udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Programa 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, tentunya hari Kamis, tanggal 10 September 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Sini Patras yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Oke, baik, itu Pro 26 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita di frekuensi 92 MHz, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan sebentar, sepanjang program acara sepeda kasih Indi bakalan temani runner kalian hingga menjelang pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Yang penasaran informasi apa saja ya teman Pro 2 yang bakalan kasih dihadirkan, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu. And then selain rangkaian informasi terupdate teman Pro 2, tentunya kasih Indi juga bakalan hadirkan rangkaian musik hiburan keruan dengan kalian, serta teman Pro 2 kita juga bakalan dengerin lagu-lagu daerah ya dalam program acara aktif akselerasi kreatif musik sebentar. Oke teman Pro 2, tentunya sekali lagi jangan lupa tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Info Pro 2.
1: Oke, baik, teman Prodeo pukul 6 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy, edisi siar hari ini. Aksi solidaritas tinggi ditunjukkan oleh kalangan aksi generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang tergabung dalam gerakan masyarakat peduli Sangihe. Komunitas ini aktif menggalang dan menyalurkan bantuan logistik guna menunjang kebutuhan para relawan dan tim yang berjuang di garis depan memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Inisiatif kemanusiaan tersebut mengemuka dalam obrolan pada Produa RRI Tahuna Selasa 8 September 2026 yang menghadirkan Koordinator Masyarakat Peduli Sangihe yaitu Arjuna Rahayaan. Atau Pemprodayum menjelaskan bahwa gerakan ini terbentuk spontan dari keprihatinan para pemuda setelah melihat dokumentasi video kondisi darurat di lokasi kejadian sejak Sabtu 5 September 2026. Soto Pemprodua, meski tidak semua relawan dapat turun langsung ke titik api, para pemuda ini memilih mengambil peran melalui penggalangan donasi terbuka di media sosial. Bantuan awal yang terkumpul langsung dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak di lapangan, mulai dari pasokan air mineral, roti hingga perlengkapan medis P3K. Seiring berjalannya aksi, penyaluran bantuan terus disesuaikan berdasarkan hasil koordinasi intensif dengan posko lapangan dan forum komunikasi peduli Sangihe yang berpusat di area pintu rimba. Bantuan yang dihimpun kini diperluas mencakup obat-obatan, vitamin, masker hingga penyediaan makanan berat siap saji bagi para petugas gabungan. Dalam pendistribusiannya, teman Produa, para pengurus komunitas bahu-membahu mengantarkan langsung logistik tersebut menggunakan kendaraan pribadi secara bergantian. Sinergi lintas komunitas pemuda mulai dari pecinta alam, seni budaya hingga komunitas motor terbukti efektif mempercepat alur bantuan kemanusiaan ini. Menutup perbincangan teman Produa, Arjuna mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk senantiasa memupuk kepedulian sosial terhadap sesama. Sekecil apapun bentuk kontribusi, baik berupa tenaga, informasi maupun logistik, sangat berarti dalam meringankan beban mereka yang sedang berjuang di lapangan.
0: Info Produa.
1: Kita ke informasi yang terakhir. Kondisi kebakaran di kawasan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak Sabtu 5 September 2026 hingga saat ini semakin mengkhawatirkan. Warga Kampung Naha, Kecamatan Tapukan Utara mulai panik karena kobaran api kembali muncul dan dinilai semakin mendekati permukiman. Salah satu warga Kampung Naha, teman Produa, Imran Sahmudin, saat dikonfirmasi kepada RRI.co.id ya, melalui via telepon, mengatakan kepanikan masyarakat terutama terjadi setelah api terlihat di wilayah Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara yang lokasinya lebih dekat dengan permukiman warga. Setelah Produa, Imran menyebut kondisi kebakaran malam ini jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kobaran api tersebut, Setelah Produa, meluas dari wilayah Nah hingga arah Sawang. Bahkan berdasarkan informasi yang diterima, kebakaran di wilayah Sawang juga mulai mendekati kawasan permukiman. Kondisi ini membuat masyarakat semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan api akan terus meluas. Imran berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan melakukan upaya pemadaman sehingga kebakaran tidak semakin mendekati permukiman dan menimbulkan kepanikan maupun ancaman bagi keselamatan warga. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Eh, ayo kita pergi.
5: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
4: Ayo, udah. Saya tunggu.
5: Bentar. Tunggu bentar.
4: Ngapa, Le?
5: Ke kamar bentar.
4: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
5: Iya, tunggu.
4: Ngapain, Le?
5: Jadi gini.
4: Itu ada. Ada apa di kamar itu?
5: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
4: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
5: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
4: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
5: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
0: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

19 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Tema berdua, luas area yang terbakar di sekitar kawasan Gunung Api Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga Selasa 7 September 2026 siang mencapai sekitar 43 hektar. Atau mungkin teman berdua hari ini melebihi dari 43 hektar ya teman berdua. Kepala BPBD Sangihe Wandula Besi kepada RRI.co.id mengatakan titik api terus bergerak mengikuti arah angin dan mulai memasuki wilayah Kecamatan Kendaha. Kondisi tersebut membuat pemerintah kecamatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam dan jajaran terkait di Kendaha meningkatkan kesiapsiagaan. Upaya pemadaman dilakukan untuk mencegah api terus meluas dan mendekati wilayah permukiman masyarakat. Wanda menjelaskan pihaknya terus memantau perkembangan arah pergerakan api dengan mempertimbangkan kondisi angin di kawasan tersebut. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan teman berdua, seperti yang kasih dibilang tadi ya, kita bakalan dengerin lagu dari daerah dalam program acara aktif akselerasi kreatif musik. Sebentar ada lagu dari Gubuk Derita Perm Selatan, tentunya lagu ini berasal dari daerah Papua.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Baik, nomor berdua 40 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran ME, menyadari fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit tidak pernah sepenuhnya bebas dari keluhan masyarakat. Namun setiap keluhan yang masuk akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut disampaikan Dr. Henry Pasandaran ME saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Tahuna, Selasa 8 September 2026. Menurutnya, teman berdua, Dinas Kesehatan perlu melakukan verifikasi dan validasi terhadap setiap keluhan, sekaligus mengambil pelajaran untuk mengetahui apakah keluhan tersebut bersifat objektif atau terjadi karena kesalahpahaman terhadap prosedur pelayanan. Terkait pelayanan puskesmas, teman berdua Henry menjelaskan, terdapat dua jenis puskesmas, yakni puskesmas rawat jalan dan puskesmas rawat inap. Kedua jenis puskesmas tersebut memiliki kesamaan dalam memberikan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kegawat daruratan. Sementara pelayanan rawat inap hanya tersedia di puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik.

Baik teman Produa, 50 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Dr. Henry Pasandaran MM jelaskan pelayanan kesehatan di Puskesmas disesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Apabila fasilitas maupun tenaga yang tersedia belum memadai untuk menangani pasien, maka pasien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan lebih sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Nah, teman Produa, hal tersebut disampaikan Dr. Henry Pasandaran MA saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Tahuna Selasa 8 September 2026. Menurutnya, teman Produa, masih terdapat pemahaman yang keliru di tengah masyarakat terkait pelayanan puskesmas yang buka selama 24 jam. Menurut Henry, pasien dengan keluhan yang tidak termasuk kondisi gawat darurat yang datang di luar jam pelayanan rawat jalan akan diarahkan untuk kembali berobat sesuai jadwal poliklinik. Sementara pelayanan kegawat daruratan dapat diberikan berdasarkan ketentuan dan kebutuhan medis pasien. Andri menambahkan, teman Produa, pendaftaran secara online memungkinkan masyarakat memperoleh nomor urut lebih awal meskipun datang ke puskesmas setelah pasien yang melakukan pendaftaran secara manual. Sistem tersebut, teman Produa, menjadi bagian dari transformasi

Baik, Temu Pro 2 masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Dan tentunya masih dalam program Cerdas Pada. Selamat pagi teman Pro 2 ya tentunya. Masih dengan beragam informasi terupdate yang bakalan kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian. Taman Pro 2, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaratu Sitaro bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sitaro menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data pertanahan di daerah. Penandatanganan PKS dilakukan oleh PLT Bupati Kepulauan Sitaro Hieronymus Makainas SE bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sitaro, Maihart di ruang rapat sekretaris daerah Selasa 8 September 2026. Kerjasama tersebut Temu Pro 2 meliputi percepatan pendaftaran tanah milik pemerintah daerah, pelaksanaan sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi data nomor objek pajak atau NOP dan nomor identifikasi bidang atau NIP. Temu Pro 2 selain itu sebagai pemanfaatan dan pemutakhiran zona nilai tanah atau ZNT di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Melalui PKS ini, kedua instansi berkomitmen membangun sinergi dalam penyediaan dan pembaruan data pertanahan yang lebih akurat, terintegrasi, serta berbasis spesial guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik.